Sekali berwarna pasal lingua, pa oja dua ngarali juang, de pa orang enam, cuma sekali berwarna pasal lima ma, pasal lima empat jalur pa oja lupa orang enam, sakau lama nasupi, sedengol lama nasupi na orang di.